0: datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang laik hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
0: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman. masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi, Sobat Bana. Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 7 lebih 12 waktu Desa Barat, mungkin bagi Sobat Bana semuanya yang jadi orang tua, pasti sudah mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah ya. Sekarang bergantian bagi para orang tua, prepare untuk bekerja. Dan apa yang perlu yang diingat nih? Jaga kesehatan ya pastinya. Yang kedua, bekerja yang semangat. Karena bekerja saat sekarang, Anda harus bersyukur. Karena apa? Banyak orang yang ingin menjadi di posisi Anda. Jadi, harga itu pekerjaan. Harga itu kamu saat sekarang lagi bekerja. Dan berikanlah sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang yang sekitar Anda. Oke deh. Mungkin Dian pasti tahu itu aja ya. Nanti biar kalian tetap semangat. Memberikan yang terbaik bagi orang sekitar. Oke deh. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan, bagaimana itu situasi di jalan raya, Ian akan sedikit memberikan informasi bagi Anda yang saat sekarang, bagi Sobat Bana yang bekerja atau mau bekerja ke Dion gitu ya. Sepertinya saat sekarang di Simpang Sleko Madiun yang CCTV saya sekarang lagi Dian tampilkan di media tampilan saat sekarang. Jadi bagi Sobat Bana yang belum tahu, Radio Bana sekarang berintegrate dengan namanya audio visual ya. Jadi bagi Sobat Bana yang tidak tahu Radio Bana yang sekarang bisa hanya diterima di radio streaming. Dan juga radio analog juga hadir sebagai radio yang sudah visual. Jadi, Sobat Bana saat sekarang bisa melihat aktivitas kita melalui aplikasi pihak ketiga, yakni Espace Radio. Caranya gampang. Di Google Store, kemudian ketik Espace Radio, kemudian cari yang logonya biru, dan tulisannya tengah ada Espace Radio, dan di situ setelah Anda klik dan beberapa saat sudah terdownload secara sempurna. Kemudian tunggu beberapa saat karena harus memasukkan email atau Facebook. Karena apa? Email Facebook dan juga email Anda ini menjadi salah satu user kami yang biar ketahui bahwa Anda saat sekarang sudah mendownload Espace atau pihak ketiga tentang perjalanan kami sebagai radio visual. Jadi seperti apa yang dilakukan dia di asa sekarang itu tertera di Espace. Jadi menampilkan CCTV, kemudian bagaimana situasi terkini dengan cara box on the spot yang kemarin kita lagi promoin bersama dengan distro gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng tanpa harus kalian datang ke studio, tapi bisa melalui video call kita bisa talk show bareng di situ tanpa harus hadir ke studio. Dan Sobat Bana bisa hadir pula pengen kunjungan kemana tanpa harus membawa radio, cukup membawa gadget ya, gitu. Jadi bisa kemana-mana, kita bisa melaporkan situasi terkini. Kemudian Anda saat sekarang berada di luar kota yang tidak terbatas waktu, kecuali Anda harus ini apa, ada kota gitu. Kalau nggak ada kota ya nggak bisa, harus ada kota gitu. Kuncinya seperti itu. Oke deh, sekarang kita membahas di CCTV Pemkot Madiun, tepatnya di Simpang 4 Sleko. Yang ini Simpang 4 Sleko menunjukkan arus lalu lintas yang masuk di wilayah Madiun, tapi bisa menjelaskan di mana Simpang 4 ini dari arah utara yang saat sekarang muncul kendaraan untuk box itu dari arah Ngawi, Magetan, Blora, Bojonegoro itu lewat sini. Jadi kenapa Dian menginformasikan di Simpang 4 Sleko ini? Karena bisa terlihat di kendaraan yang berlalu lalang ini dari kota-kota yang sekitar Madiun. Contohnya saat sekarang yang melaju dari arah selatan, ini dari wilayah Ponorogo, kemudian Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, iya.
Jadi sudah sebutin dia nih belum ya? Ya kayak gitu. Jadi situasi si Disney Bang Sempat Seiko ini benar-benar menjadi pintu masuknya Madiun dari beberapa kabupaten yang ada di sekitar wilayah Madiun. Oke deh. Sampai saat ini situasi cukup lengang, aman, lancar, terkendali, masih dipadati dengan kendaraan roda dua. Karena apa? Di jam-jam sekarang mereka lagi rame-ramenya berangkat bekerja dan juga beraktivitas. Contohnya pada pagi hari ini. Oke deh, kita geser ke CCTV yang lain, yakni di wilayah Madiun sama, yakni di ini perempatan simpang 501. Jadi ini menjadi pintu masuknya Madiun, tepatnya di perbatasan Ngawi Madiun dan juga Ngawi Magetan. Ini bisa dicek dari sini gitu. Coba dicek dulu. Oke, ternyata apakah benar? Oh, masih bisa terdeteksi. Nah, ini dari arah timur ya. Jadi kendaraan yang melintas saat sekarang ini adalah melintas dari Madiun menuju Magetan dan juga Ngawi. Sisi ramai lancar. Oke, ini di Jalan Urip Sumoharjo bagian barat. Kemudian 501 di Jalan Tirta Raya. Apakah bisa? Nah, di Jalan Tirta Raya ini adalah jalurnya Madiun dari arah utara ke selatan. Sampai saat ini terlihat juga lengang. Kalau biasanya Dian menginformasikan ini ada beberapa kendaraan yang dilintasi oleh mereka yang berangkat sekolah. Tapi saat sekarang hanya beberapa aktivitas warga Madiun dan sekitarnya bekerja. Hanya pukul 7.19 ini memang lagi-lagi rame-ramenya mereka berangkat kerja. Oke deh, kita tinggalin Madiun, kita geser ke Magetan ya. Magetan. Ini spot yang paling Dian suka. Kenapa? Di sini tuh hawanya sejuk banget. Apakah bisa? Biasanya Magetan tetap rewel nih permasalahan nih CCTV. Nah, mungkin belum bayar akhir bulan soalnya. Ternyata benar. Oke deh, kita tinggalin dulu di wilayah kota. Apakah di wilayah Sarangan masih? Oh iya, kemarin di akhir pekan waktu Dian siaran di hari Sabtu, CCTV ini tidak terdeteksi. Apakah ini sama? Tidak terdeteksi pula atau buffering? Ternyata kita tunggu apakah tidak bisa. Lep. Bagi suara terasi ya yang saat sekarang lagi dengerin Dian di TikTok. Juga ada Prames nih kayaknya. Saudara kita yang ada di Lamongan. Oke deh, kita tinggalin Magetan karena buffering semua. Ini adalah Yogyakarta, kota yang cukup kenangan nih. Bentar. Oke deh, buat full screen ya. Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro, di 0 km, tepatnya juga di depan kantor pos Indonesia. Ini spot yang cukup luar biasa apabila di pagi hari maupun menjelang petang. Karena apa? Suasana cukup enak sekali. Dan kenangan indah. Samanya. Oke deh. Di Yogyakarta, tepatnya di 0 km Jalan Malioboro, sampai saat sekarang situasi aman, lancar, terkendali. Bagi Sobat Bana yang mungkin pernah ke Jogja ya, di 0 km ini pasti titik di mana penuh dengan lalu lalangnya warga yang saat sekarang lagi bekerja, kecuali kalau akhir pekan ini lalu lalangnya beda. Bukan kendaraan, tapi orang-orang yang menikmati situasi suasana pagi di Yogyakarta. Mereka yang dari luar kota biasanya padat tumblek-blek di posisi CCTV ini. Oke deh. Kita tinggalin di 0 km bagaimana di sekitar Jalan Malioboro sendiri. Pilih mana ya? Oke deh, ini coba dulu. Di Malioboro Simpang Pajeksan.
Ya, dipadati dengan warga yang tengah melakukan aktivitas bekerja ya, mungkin berangkat bekerja gitu ya. Saat sekarang aman lancar terkendali, dan bagi Sobat Bana yang saat sekarang melihat ruas jalan di Malioboro ini yang basah, ini bukan karena hujan Sobat Bana. Karena di Malioboro ini kan mungkin cuacanya sekarang lagi musim kemarau kering nih. Jadi pihak pemerintah daerah setempat di lokasi tersebut seringkali diguyur air dari tangki untuk meminimalisir atau menekan cuaca.

Ini spot cukup lumayan yang digemari oleh warga wisatawan domestik ya. Lokasi ini kalau sudah foto di sini, ini ada di Yogyakarta saya, tidak kaleng-kaleng gitu, berarti tidak AI, tidak menggunakan. Tapi kalau AI bol, ada sih sering kali, tapi kalau sudah foto di namanya Tugu Yogyakarta, ini pasti posisinya ada di Jogja gitu. Jadi kalau sebabnya melihat di simpang 4 ini sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas didominasi dengan kendaraan roda 2. Padat merayap. Oke deh. Di CCTV Yogyakarta ini cukup banyak ya lokasi-lokasinya. Seperti halnya di dekat keraton kayak gini. Kelihatan. Nah, ini di wilayah Ruswo Jogja Kota. Jadi kelihatan banget bentengnya keraton Yogyakarta. Dan di baliknya ada pemukiman warga, dan pemukiman warga ini adalah notabene keluarga Ningrat ya, yang di dalam situ. Kalau yang di luar non Ningrat. Oke deh, di pukul 07.25 waktu Indonesia Barat dipadati dengan arus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4, tapi masih didominasi mereka dengan kendaraan roda 2. Dan terlihat dari bentengnya ya, cepat kokoh. Ini era Belanda ya, masih kuat juga. Oke deh, kita tinggalin di Simpang Ruswo atau PTS di daerah sebelah timur benteng. Oke deh, setelah benteng di mana nih? Kita lihat dengan posisi PTS di. Oh, ini waktunya bersih-bersih kamera, bos. Ini jangan dulu lah. Nih, ini parkir Ngabean, salah satu tempat parkir favorit untuk jalan-jalan di Malioboro. Tapi saat sekarang lengang. Tapi kalau sudah akhir pekan ini parkir tidak ada yang namanya sekat. Kalau Dian kesana jalan-jalan itu, alah. Luar biasa, tidak ada tempat untuk longgar yang sampai akhir pekan di situ. Oke, di Jalan Tentara Pelajar ini di sebelah baratnya Tugu. Jadi bagi sebabnya yang mungkin Jalan Tentara ya, ini Jalan Tentara. Jadi sebelum Malioboro dari arah barat. Suasana cukup lengang, mungkin di Yogyakarta mungkin ada persiapan yang mau ke sana gitu ya. Boleh. Yogyakarta kota cukup kenangan. Coba kita ke Magetan lagi ya. Aku agak penasaran kenapa enggak bisa nih. Coba di ini di. Bisa. Faring. Ya. Sama. Coba di wilayah dekat Magetan, apakah juga sama? Ini di Terminal Mospati juga, offering. Oke deh, kita tinggalin CCTV dulu. Bagi sobat Banas yang saat sekarang lagi persiapan apa yang namanya bekerja, jadi bisa persiapan untuk apa yang akan dibawa. Dan pastikan pada sobat Bana jangan sampai yang lupa namanya surat-surat kendaraan ya kan. Walaupun saya sekarang e-tilang, tapi ada beberapa titik ruas di wilayah Ngawi ini yang masih menggunakan sistem cegat atau pelanggaran disiplin bagi mereka yang tengah tidak membawa surat-surat lengkap kendaraan dan juga piranti kendaraan yang lengkap seperti helm, kemudian spion, kayak gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Pasang ya, bagi mereka anak muda jangan sampai ini gaya ugal-ugalan gitu ya. Terus akhirnya lupa apa itu namanya piranti lengkapnya.

0: kendaraan. Oke deh. Buat yang ada di Sobat Bana, yang ada di TikTok, selamat pagi semuanya ya. Belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi tetap semangat di pagi hari ini yang cukup cerah di wilayah Ngawi. Setelah mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Ya, Ngawi diguyur hujan. Jadi, alhamdulillah nih, Ngawi cukup dingin setelah beberapa hari setiap malam diguyur hujan. Jadi agak es gitu. Dan paginya sejuk, siangnya panas. Oke deh, bagi Sobat Bana semuanya yang saat sekarang lagi dengerin Bana, terima kasih. Tetap stay tune ya di Radio Bana sampai nanti pukul 8 bersama Dian.
1: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: di paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xpressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Oke sih. Bebana sama pagi semuanya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sebebana masih di 119 juga. Bagi sebebana yang tidak tahu Radio Bana, posisinya di mana? Di Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih berdiri kokoh dan tidak ada istilahnya kita geser, dan kita hanya beralih dari analog menjadi media visual, yakni menggunakan aplikasi pihak ketiga, yakni Xspace Radio. Jadi bagi sebebana yang belum tahu tentang Xspace Radio, segera untuk bisa yang namanya download di Play Store dengan cara ketik di Play Store dengan nama Xspace. Nanti akan tersedia di situ. Kemudian download dengan sempurna. Kemudian kalau bisa dengerin Radio Bana terus menerus. Jadi saat sekarang bisa tahu tentang Radio Bana mungkin dari sini juga. Oke deh, Bana, bagi Anda yang saat sekarang sudah mulai bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Ada di ASN ataupun ada di bengkel, ataupun mungkin lagi di beraktivitas di pasar ya, bagi bapak dan ibu yang berjual di sana, semangat. Kemudian yang mungkin lagi di didier, terus kemudian ada di Park Distro yang kerjasama dengan Radio Bana nih, selamat pagi, semoga layanannya lancar, kemudian dipercaya oleh warga Ngawi, dan semua akan geser ke Park Distro apabila lagi mengerjakan ataupun mengurusi tentang kerusakan HP Anda. Oke deh. Apalagi mungkin di akhir pekan ini bagi Sobat Bana, nanti ketemu Dian ya sampai hari Sabtu. Jadi kita nanti kita bahas apa yang namanya weekend, dan sekarang ini persiapan mungkin ya kayak gitu. Dan terima kasih buat Sobat Bana yang sudah nemenin Dian di 104,5 FM Bana Radio. Mungkin kita ketemu besok pagi dengan waktu yang sama, dengan hari yang berbeda gitu. Oke deh, dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian pamit undur. Terima kasih sudah membersamai Dian di sepanjang waktu tadi. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
9: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Hakim Mahkamah Konstitusi cecar KPU soal verifikasi ijazah Gibran. Sobat Bana, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mencecar KPU terkait prosedur verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dalam sidang sengketa di gedung MK Rabu 23 September malam. Sobat Bana, saya dimempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan seperti yang diwajibkan dalam Pilkada. Sobat Bana, hal ini disampaikan Sadil saat berdialog dengan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam sidang perkara nomor 1 tahun 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu 23 September malam. Saya dimempertanyakan apakah KPU melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan terkait surat keterangan ijazah milik dari Gibran. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Afifuddin ini memberikan jawaban KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU saat itu sudah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan itu. Sobat Bana, mendengar jawaban itu, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD dalam Pilkada. Saldi kemudian menilai proses itu penting untuk ditanyakan karena dalam penyelenggaraan pilkada ini KPU justru meminta jajaran di daerah melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen persyaratan pendidikan para calon. Sobat Bana, Saldi kemudian mempertanyakan hal itu kepada Afifuddin, dan Sobat Bana, Afifuddin ini malah memberikan jawaban yang otot. Halo, Sobat Bana, untuk verifikasi ijazah Gibran ini dilakukan tanpa verifikasi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Sebat.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Seneng banget pagi hari ini dari Tonojo 119 Ngawi di Labana bisa kembali menyapa Sobat Bana yang udah siap banget nih ya untuk melakukan aktivitasnya, atau justru udah pada sibuk nih untuk melakukan aktivitasnya di hari ini Kamis 24 September. Oke. Semangatnya bisa di-upgrade di sini di Ngopi Spesial. Sobat Bana bisa mendapatkan teman terbaik dan mungkin ingin juga menambah wawasan sejarah, berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, update informasi-informasi hangat, dan Nila juga buka kesempatan untuk memberikan opininya. Buat Bana, pagi hari ini kita bakal ini mengupas tentang budaya lokal gitu. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, di sekolah itu perlu nggak sih diperkenalkan budaya-budaya lokal seperti itu? Nah, kita tunggu nih ya tanggapan atau komen kamu di sini. Silakan bisa di share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Sobat Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu ya. Waktunya banyak banget nih Sobat Bana, sampai nanti di jam 10 pagi.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bane, dalam perebutan medali di ajang olahraga terbesar se-Asia, ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang ya. Kalau kemarin Indonesia masih masuk dalam 20 besar, nah sekarang terlempar nih Sobat Bane. Kali ini harus puas di urutan ke-23 meskipun perolehan medalinya juga bertambah ya Sobat Bane. Nah, capaian terbaru disumbangkan di cabang olahraga wushu dan angkat besi melalui lifter putri Lulu Diana Triwijayana. Sobat Bane, hingga Kamis pagi ini Indonesia berada di posisi ke-23 klasemen sementara perolehan medali ASEAN Games 2026 dengan total mengoleksi ini 13 medali dengan rincian 1 medali perak dan 12 medali perunggu gitu. Indonesia ini berada di bawah Bahrain ya yang mengoleksi 2 perak dan di atas Filipina yang mengoleksi kalau Bahrain tadi 1 Bahrain 2 perak benar ya, untuk Filipina ini 1 perak dan 4 perunggu di bawah Indonesia. Nah Sobat Bane, untuk cabang-cabang olahraga yang kembali berhasil mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia, ini angkat besi 1 perunggu oleh Lulu Diana Triwijayana. Sobat Bane, ini menyumbang medali perunggu di kelas 49 kg putri usai mencatatkan total angkatan 191 kg ya di hari Rabu kemarin. Kemudian untuk bulu tangkis, Sobat Bane harus puas memperoleh perunggu karena kemarin di babak semifinal tim bergu putri Indonesia ini tersingkir ya oleh tim kuat Cina, kalah 0-3. Sobat Bane, untuk cabang olahraga tekball ini memperoleh 1 perak 1 perunggu lewat Sumaya yang memperoleh perak ini di nomor tunggal putri usai bertanding sengit melawan wakil dari Myanmar di partai final. Kemudian 1 perunggu dipersembahkan juga Adhika Putra ini dari nomor tunggal putra. Nah, yang banyak juga untuk menyumbangkan medali untuk kontingen Indonesia ini ada wushu Sobat Bane 5 perunggu yang dipersembahkan Eugene Diva Widodo, ini meraih posisi ketiga di nomor cakwan putri dengan nilai total 9.706 poin. Juga ada Seraf Narusiregar, ini di nomor cakwan putra skornya 9.720 poin. Bintang Rendra Nada, ini nomor sanda kelas 60 kg putra. Feredi Sinaga, ini di nomor sanda kelas 56 kg putra juga. Dan Tania Kusumaning Tias di nomor sanda kelas 60 kg putri, Sobat Bane. Untuk karate mempersembahkan 2 perunggu ya, ada Co Istri Agung Sandistayarani, ini pada nomor kumite 55 kg putri. Kemudian Laisa Alhumaira Lubis, Sobat Bane, di nomor kumite plus 68 kg putri ya, di atas 68 kg putri gitu. Nah, soft tennis ini 1 perunggu dipersembahkan tim beregu putra yang berhasil meraih medali perunggu di cabang ini Sobat Bane. Nah, juga ada ini ya, MMA yang sudah mempersembahkan 1 perunggu Sobat Bane dari Valencia Faira Hotmauli di nomor kurang dari 54 kg putri setelah menembus babak semifinal. Itu dia nomor-nomor cabang olahraga yang berhasil mempersembahkan medali 1 perak 12 perunggu Sobat Bane ya, yang dipersembahkan oleh para atlet di kontingen Indonesia. Mudah-mudahan hari ini dengan mengikuti beberapa cabang olahraga bisa menambah medalinya lagi, syukur-syukur bisa medali emas gitu deh, amin ya. Baik Sobat Bane, kita kembali di ngopi spesial pagi hari ini. Lila mau ngitung dulu nih, untuk yang mau berbagi tanggapan atau pendapatnya silakan, kita tunggu di sini Sobat Bane. Kalau menurut kamu gitu, perlu nggak sih diperkenalkan budaya lokal di sekolah itu ya? Di sekolah itu perlu nggak diperkenalkan budaya lokal untuk ya anak-anaknya dong ya, untuk murid-muridnya gitu. Kasih tanggapan atau komentar di sini, kita tunggu di 0856345454545.
bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Terus ini juga Sobat Bahana, silakan berbagi informasi nih, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, terus kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kasih infonya, kirim informasinya ke sini ke 085634545445, bisa lewat santek voice note atau kalau punya videonya tuh lebih abdol gitu. Oke, Sobat Bahana, Lila juga bakal ngajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal ini, tanggal 24 September. Ada peristiwa penting atau momen bersejarah apa aja sih Sobat Bahana di 24 September, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di negara-negara lain gitu ya. Ini salah satu peristiwa besar yang terjadi di tanah air dan pasti juga akan dikenang gitu Sobat Bahana, tragedi Semanggi Kedua yang terjadi di 24 September tahun 1999 ya. Nah, tragedi Semanggi ini Sobat Bahana merujuk pada dua rangkaian aksi protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR tahun 1998 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tragedi Semanggi 1 ini berlangsung di 11 hingga 13 November 1998 yang menyebabkan 17 warga sipil meninggal dunia. Sementara tragedi Semanggi Kedua ini Sobat Bahana terjadi di 24 September di tahun 1999 ya, satu tahun setelahnya gitu. Dan peristiwa ini menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya tewas di sejumlah wilayah di Jakarta juga gitu. Dan selain itu ada 217 warga atau orang yang dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden itu. Sobat Bahana, si mahasiswa saat itu adalah ini salah satunya gitu, dipicu oleh penolakan terhadap rencana pembelakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau Undang-Undang PKB. Mahasiswa menilai kalau aturan itu bisa memberikan kewenangan yang besar kepada militer dalam kondisi tertentu. Sobat Bahana, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini kemudian melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pemberlakuan Undang-Undang PKB itu ya, Sobat Bahana, penanggulangan keadaan bahaya. Dalam rangkaian peristiwa itu, mahasiswa Universitas Indonesia, Yunhap, ini meninggal dunia karena terkena luka tembak di depan Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya.

0: toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko subur makmur dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat.5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ribuan buruh gelar demo hari ini mengusung 11 tuntutan. Sobat Bana, ribuan buruh akan menggelar aksi damai atau demonstrasi di Jakarta pada Kamis hari ini, 24 September. Saya tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI ini dijadwalkan bergerak dari kawasan Semanggi menuju Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat dengan menyuarakan 11 tuntutan. Sobat Bana, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Ninawea seperti dikutip dari Berita1.com hari ini memastikan aksi tidak akan memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia ataupun kawasan Menteng. Saya akan berkumpul di kawasan Semanggi sebelum bergerak menggunakan konvoi sepeda motor menuju menara UOB di Jalan MH Tamrin. Sobat Bana, aksi ini merupakan bagian dari agenda KBPBI untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja, terutama dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, KBPBI ini sudah mendesak DPR untuk merespon usulan buruh untuk dimasukkan ke dalam draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Koalisi ini, Sobat Bana, memberikan tenggat kepada DPR hingga 22 September untuk memberikan respon terhadap aspirasi mereka. Selain menggelar aksi, perwakilan KBPBI ini juga dijadwalkan menyerahkan petisi dan aspirasi buruh kepada pemerintah. Sekitar jam 9 pagi ini, Sobat Bana, sejumlah pimpinan Konfederasi Buruh akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman di Binagraha. Dan petisi itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sobat Belanda, untuk yang sudah sibuk banget dengan segala panik aktivitasnya, kalau mungkin udah agak-agak mulai nggak fokus gitu karena belum sempat ngopi tadi pagi, silakan gitu ya, bisa luangkan waktu sebentar saja untuk menikmati kopinya atau ngetehnya gitu. Tapi yang pasti sambil menikmatinya di ngopi spesial dong ya, karena di sini masih ada banyak yang bisa didapatkan. Catatan sejarah, informasi-informasi hangat. Sobat Belanda juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus silakan kasih tanggapan atau komennya juga gitu. Menurut kamu nih Sobat Belanda, perlu nggak sih di sekolah itu diperkenalkan juga budaya lokal? Nah, kita tunggu di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345445 lewat medsosnya Belanda juga bisa, atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana ini di aplikasi Xpace Radio. Nanti opini-opini atau pendapat yang masuk bakal kita angkat satu-satu di sesi yang kedua. Sobat Bahana, kita bakal bahas khusus ya topiknya untuk hari ini gitu. Oke, kita bakal ajakin Sobat Bahana lagi untuk menelusuri jejak sejarah hari ini di tanggal 24 September. Sobat Bahana, 24 September 1983. Ini diplomat RI Muhammad Rum meninggal dunia. Muhammad Rum yang lahir di Parakan Temanggung di 16 Mei 1908 meninggal dunia di Jakarta di 24 September 1983 di usia 75 tahun. Nah, Rum ini adalah diplomat dan salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sobat Bahana. Masa pemerintahan Presiden Soekarno, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting ya, diantaranya sebagai Wakil Perdana Menteri, kemudian Menteri Luar Negeri, dan juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Jejak pengabdian yang sudah diberikan oleh Muhammad Rum, Sobat Bahana, yang meninggal dunia di 24 September 1983 di usia 75 tahun.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
4: Itu 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Sobat Bahana kembali dari ajang ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya Jepang ya. Kalau tim Beregu bulu tangkis putri ini gagal melaju ke babak final, jadi harus puas memperoleh perunggu setelah kemarin singkir Cina 3-0 Sobat Mana ya. Nah, ini kesempatan untuk bisa mendapatkan medali emas dari nomor beregu putra Sobat Bahana. Hari ini Timnas Indonesia bakal bertanding di babak final ya Sobat Bahana. Sudah memastikan tiket final bulu tangkis beregu putra ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 setelah kemarin mengalahkan Thailand 3-1 di babak semifinal gitu. Dan hasil ini membuat tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bakal tampil dalam pertandingan perebutan medali emas yang digelar Kamis siang ini waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, Enda Putra Leo Roli Cornado yang berpasangan dengan Daniel Martin ini menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam duel kontra Thailand tadi malam ya. Sambil di partai keempat, Leo Daniel ini berhasil mengalahkan pasangan Thailand Kalompun yang berpasangan dengan Warapul 2 game langsung 21-15, 21-13 gitu. Karena ini menjadi penentu kemenangan 3-1 ya untuk Indonesia. Ya, Indonesia memang sempat tertinggal 0-1 Sobat Bahana setelah Jonathan Christie ini kalah dari tunggal putra Thailand Kun Lafut Fititsan dengan skor 17-21, 14-21 di partai pertama. Tapi di 3 partai selanjutnya Indonesia berhasil memperoleh poin ya. Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri ini yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mengalahkan pasangan Thailand Pirachai Pakapun 21-13, 21-19. Kemudian di partai ketiga, Alwi Farhan tampil gemilang dengan menundukkan Puritat Ari 2 game langsung 21-15, 21-13. Di Indonesia berbalik unggul 2-1 dan Leo Daniel ini yang kemudian memastikan Indonesia lolos ke babak final ya. Dengan hasil ini Sobat Bana, Indonesia siap menjalani laga final bulu tangkis bergu putra di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 Kamis siang ini untuk memperebutkan medali emas. Kita doakan, kita dukung juga gitu ya, agar medali emas ini bisa menjadi milik Indonesia. Baik Sobat Bana, masih ada waktu 13 menit lagi di Ngopi Spesial ya pagi hari ini. Dan tanggal 24 September hari ini Sobat Bana, ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional ya di Indonesia gitu. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang betapa pentingnya peran petani dalam menjaga roda perekonomian, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia Sobat Bana. Hari Tani Nasional ini pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 169 ya tahun 1963. Pemilihan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional ini sendiri berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Nah, Sobat Bana, Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi agraria di Indonesia. Undang-undang ini ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial ya bagi petani dengan memberikan akses tanah secara lebih adil. Kebijakan itu juga diarahkan untuk menghapus sistem feodalisme yang sebelumnya ini membatasi petani gitu dalam mengelola lahan. Kemudian di masa Orde Baru Sobat Bana, reformasi agraria ini dilakukan untuk memastikan tanah sebagai sumber daya alam ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh para petani. Melalui kebijakan itu, petani ini diharapkan memperoleh haknya atas lahan pertanian yang bisa mendukung kesejahteraan mereka. Nah, itu dia ya, 24 September hari ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM, Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 24 September ini juga diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia ya. Ini peringatan untuk menyoroti pentingnya peran pelaut, perwira, dan juga agen layanan maritim dalam menghubungkan perekonomian dan juga mendukung pengiriman barang ke berbagai negara. Oke deh, mudah-mudahan beberapa catatan-catatan penting, visual penting, momen bersejarah, informasi-informasi update yang lain juga yang hadir di Ngopi Spesial sesi pertama ini bisa bermanfaat dong, bisa nambah wawasan sejarahnya, dan jangan kemana-mana. Sesi yang kedua bakal segera kita hadirkan. Sobat Bana, kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini ya. Menurut kamu, perlukah di sekolah itu diperkenalkan budaya lokal gitu, mengangkat budaya lokal gitu ya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana Janggal. Ada Pajero isi BBM sampai 700 liter. Sobat Bana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan ada kejanggalan ketika sebuah mobil penumpang membeli bahan bakar minyak dalam jumlah banyak. Bahkan sebuah mobil Pajero disebut bisa menampung 700 liter BBM. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Bahlil mengatakan ada praktek penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai. Mobil-mobil yang tergolong premium dan pemiliknya dinilai mampu ini masih menggunakan BBM subsidi. Sobat Bana, Bahlil ini menyinggung temuan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya ada sebuah mobil Mitsubishi Pajero yang memiliki kapasitas tangki hingga 700 liter untuk mengisi BBM subsidi. Sobat Bana, ini jelas menjadi sebuah kejanggalan karena sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport kapasitas tangki bahan bakarnya hanya 68 liter sesuai data spesifikasi pabrikan. Bahlil mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi, apalagi dalam jumlah yang tidak wajar. Kondisi itu menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi. Sobat Bana, ada dugaan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar itu dijual kembali oleh sang oknum. Dan penyalahgunaan BBM subsidi itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran alokasi subsidi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi kembali nih, Lila masih di sini, betah banget ya. Harus dong semangat juga untuk bisa jadi teman terbaik sobat Bane yang melakukan apapun aktivitasnya di pagi hari ini, Kamis 24 September gitu ya. Ya, Lila masih punya waktu 1 jam, sesi yang kedua atau sesi terakhir di ngopi spesial pagi ini. Kita pingin dengar cerita dari sobat Bana, mungkin yang guru, orang tua, mungkin juga pelajar, sampai masyarakat gitu. Apakah mengenalkan tari, bahasa daerah, musik tradisional, kuliner, sampai cerita rakyat gitu, pokoknya budaya lokal ya. Ini di sekolah tuh masih penting, di era digital sekarang ini sobat Bana, masih penting gak sih memperkenalkan budaya lokal di sekolah di era digital sekarang ini gitu ya. Oke, kita tunggu tanggapan atau komennya. Silakan bisa di-share di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bana, sobat Bana, atau di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Mumpung ini apa namanya, waktunya panjang banget kan, baru awal di sesi yang kedua, jadi silakan kita tunggu di ngopi spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, untuk Anda yang untuk Sobat Bana yang melintas wilayah Geneng ya, ini yang melewati jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng, ini harap berhati-hati, ada agenda giat potong pohon gitu yang mungkin bisa membahayakan para pengendara ya. Ini bakal dilakukan hari ini Kamis 24 September mulai jam 8 pagi tadi sih rencananya, sampai selesai gitu di jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng ya. Ini unsur yang terlibat ada PU Kabupaten Ngawi ya, kemudian DLH Kabupaten Ngawi, BPBD, Polsek Geneng, Koramil, Rescue, dan juga Pemdes Geneng ya. Sobat Bana, sekali lagi ada potong pohon yang mungkin bisa membahayakan pengendara, jadi mungkin bisa ambil jalur yang lain atau alternatif gitu di jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng. 8 pagi sih agendanya sampai selesai gitu. Oke, kalaupun sampai ini ya mungkin baru dimulai atau masih persiapan atau belum selesai kegiatannya, nah bisa ambil jalur alternatif yang lain gitu. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini dan kita tungguin nih tanggapan atau komentarnya, pendapatnya gitu. Sobat Bana, perlu gak sih budaya lokal itu diangkat di sekolah gitu ya? Kita mau tahu nih pendapat atau opininya atau ceritanya gitu ya Sobat Bana. Apakah mengenalkan tari, bahasa daerah, kemudian makanan khas, musik tradisional, kuliner-kuliner gitu ya, sampai cerita rakyat, itu masih penting, masih perlu dilakukan di sekolah di era digital seperti sekarang ini gitu. Ya Sobat Bana, kalau melihat fakta yang menarik nih ya, di Indonesia itu kan banyak suku bangsanya gitu, punya 1340-an gitu deh suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang kita punya, dan ini menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia loh Sobat Bana. Terus kurikulum nasional sendiri gitu ya, ini juga memberikan ruang melalui muatan lokal agar sekolah ini bisa mengenalkan budaya sesuai dengan daerah masing-masing gitu. Artinya Sobat Bana, sekolah kan bukan hanya tempat belajar matematika atau sains, bukan hanya tempat belajar organisasi saja, tapi juga tempat anak untuk mengenal identitas daerah gitu loh. Budaya lokal ini bisa diajarkan melalui bahasa. Ada ya sekolah-sekolah di Ngawi ini setiap hari apa gitu menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan pakaian budaya lokal, lurik misalnya gitu. Nah, kemudian memperkenalkan juga permainan tradisional, membatik, ada ekstra karawitan juga, sampai cerita-cerita rakyat yang diangkat kembali biar murid-muridnya tuh tahu gitu loh bagaimana budaya lokalnya masing-masing gitu. Nah, menurut kamu sendiri perlu nggak sih memperkenalkan budaya lokal atau mengangkat budaya lokal di sekolah di era digital sekarang ini? Silakan deh, kita tunggu ya. Bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana. Di TikTok juga bisa kasih opini atau tanggapannya gitu, atau di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Silahkan, kita tunggu. Waktunya mumpung masih banyak banget sampai jam 10 pagi gitu. Yang sudah masuk dulu saja, terima kasih banget. Selamat pagi dari Mbak Eni. Kalau menurut saya sih perlu banget ya, anak-anak sekarang tuh kayaknya lebih hafal lagu-lagu luar negeri deh daripada lagu-lagu daerah. Jangankan lagu daerah, lagu nasional aja banyak yang gak apa ya. Kalau sekolah tidak mengenalkan, siapa lagi gitu loh. Jadi perlu banget ya Mbak ya. Oke, agar gak tergerus sama budaya-budaya dari luar gitu kan. Terima kasih Mbak Eni sudah gabung di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin. Silakan bisa di-share lagi di sini di Ngopi Spesial.
1: Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awal dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Ne?
1: Kusun?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya

0: Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, kembali dari ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, Sobat Bahana, perjuangan kontingen Indonesia di final kano sprint Asia, apa namanya, di kano gitu ya. Ini langsung bisa tembus final kano sprint Asian Games 2026 loh Sobat Bahana. Iya, mengamankan 2 tiket final kano sprint Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada Herlin Aprilin Lali, juga pasangan Dayumin Selamonim. Ini menjadi dua wakil merah putih yang berhasil melewati babak penyisian tanpa harus bertanding di semifinal Sobat Bahana. Herlin lebih dulu memastikan tempat di partai puncak nomor kano single C1 200 meter putri ya, yang berlangsung di Miyoshi Lake Kano Course Jepang pada Rabu 23 September kemarin. Kemudian Sobat Bahana turun di head 1, Erlin ini mencatatkan waktu 47,5530 detik untuk finish di posisi kedua. Dan sementara itu Sobat Bahana, Indonesia juga menambah satu tiket final A, ini melalui pasangan Dayumin Selamomin ya, di nomor kano double C2 500 meter putri Sobat Bahana. Tapi tiga nomor lain yang diikuti kontingen Indonesia belum bisa mendapatkan tiket otomatis ke partai puncak, dan ketiganya ini harus melalui babak semifinal setelah finish di peringkat keempat pada head masing-masing gitu Sobat Bahana. Dari nomor kayak keempat 500 meter putra, ini ada Subi, Dede Sunandar, Indra Hidayat, dan juga Wandi. Kemudian kuartet Indonesia ini berada di membukukan waktu 1 menit 29,762 detik ya Sobat Bahana. Sementara Indonesia pun juga harus berjuang di semifinal di nomor kayak double atau K2 500 meter putri, ini menurunkan Stefani dan Ramla Baharudin. Sobat Bahana ya, perjuangan atlet-atlet Indonesia yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, memperoleh medali dong tentu saja. Hasil terbaiknya kita harapkan ya, untuk bisa menambah pundi-pundi medali untuk Indonesia yang saat ini masih hempas dari 20 besar, ada di urutan ke-23 gitu ya. Mudah-mudahan, oh ya, sekali lagi hari ini ada peluang untuk bisa mendapatkan emas ya, karena tim Beregu Putra Bulu Tangkis ini berhasil menembus babak final yang akan digelar siang nanti. Nah, kita doain deh Sobat Bahana, ini bisa mendapatkan emas, jadi nanti posisinya Indonesia lebih melejit lagi dong ya. Baik, kita masih tunggu nih Sobat Bahana di ngopi spesial pagi hari ini. Yang pingin ngobrolin topik kita hari ini bisa oleh langsung juga loh di 085634545. Bisa online gitu ya. Kalau mau WA sih juga bisa, bisa di medsosnya Bahana atau di chatroom radio officialnya Bahana gitu. Kita pengen tahu nih, menurut kamu Sobat Bahana, masih perlukah di Indonesia di sekolah itu mengangkat budaya lokal di era digital sekarang ini gitu. Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya, mumpung waktunya juga masih banyak banget nih ya di ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis Sobat Bahana 24 September.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bana, inilah syarat murid TK Negeri mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun mulai 2027. Sobat Bana, program Indonesia Pintar atau PIP ini mulai diperluas untuk membantu murid taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, murid TK Negeri yang memenuhi kriteria ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mukti, Sobat Bana, setelah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo. Dan selama ini PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, sementara murid TK ini belum termasuk dalam penerima program itu. Sobat Bana, Abdul Mukti menjelaskan perluasan program Indonesia Pintar ke jenjang TK menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan TK. Menurutnya, selama ini dana bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Dan di sisi lain, PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sobat Bana, perluasan PIP ke jenjang TK ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan pendidikan, tapi kebijakan ini juga menjadi bagian dari penguatan program wajib belajar 13 tahun. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, masih perlu gak sih memperkenalkan bahasa daerah, tarian daerah, kemudian kuliner daerah, apalagi ya, musik tradisional, cerita rakyat itu di sekolah yang kita kan sekarang udah ada di zaman era digital gitu. Nah, masih perlu gak sih mengangkat budaya-budaya lokal seperti itu di di sekolah gitu? Kita masih tunggu di sini, Sobat Bahana, silakan berkomentar ya. Di 0856345454545 bisa lewat medsos Bahana dan di chatroomnya di Radio Visual Bahana. Oke, udah masuk dulu aja. Terima kasih banget. Halo, selamat pagi Agus Budi. Agus Budi, kebetulan saya seorang guru SD nih Mbak. Setiap Jumat kami tuh pakai bahasa Jawa halus saat menyapa para guru. Jadi anak-anak tuh jadi terbiasa menghormati orang yang lebih tua. Wow, dua jempol nih buat sekolahnya Pak Budi. Mana sih sekolahnya? Masih mengangkat budaya lokal. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Jawa untuk bisa terus menanamkan unggah-ungguh gitu ya, untuk anak-anak atau murid-muridnya gitu ya Pak ya, menghormati yang lebih tua. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang ini, murid aja nggak bisa menghormati guru gitu ya, berani sama guru gitu. Nah, dengan menanamkan budaya lokal seperti ini, nah ini menanamkan bentuk karakter juga ya, menghormati orang yang lebih tua gitu. Makasih ya Pak Budi, benar-benar sih bisa jadi inspirasi juga nih buat sekolah yang lain gitu. Halo Mbak Ayu, selamat pagi. Budaya jangan cuma dipentaskan saat Hari Kartini aja, atau saat perpisahan aja, atau saat kegiatan-kegiatan pentas seni misalnya, tapi harus menjadi kegiatan rutin agar benar-benar anak tuh bisa mengenalnya gitu loh. Berarti perlu juga diangkat di sekolah ya, Mbak Ayu ya. Oke. Terima kasih juga sudah gabung di sini. Terus ada lagi siapa nih? Oh, Dimas. Setuju gitu. Kalau budaya lokal itu tetap diangkat di sekolah, tapi jangan sampai membebani siswa gitu ya. Belajarnya dibuat menyenangkan aja lewat permainan dan praktek gitu loh. Jangan membuat anak menjadi tertekan, apalagi kalau udah menyangkut biaya. Menyangkut biaya gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tapi intinya masih perlu banget ya, di era digital budaya lokal itu diangkat juga di sekolah. Terima kasih. Yang lain nih, kita masih tungguin di sini Sobat Bahana. Kita persilahkan untuk bisa memberikan tanggapan atau komentarnya lagi di Ngopi Spesial bareng Alila pagi ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat 4,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, berdasarkan hasil survei dari Poltreking ya, per Agustus 2026, ternyata bidang perekonomian itu menjadi prioritas utama yang dinilai publik perlu mengalami reshuffle dengan angka 30,8%. Susul bidang hukum, HAM, dan imigrasi dan pemasyarakatan ini sebesar 22%. Evaluasi ini sebenarnya didasarkan oleh seringnya kegagalan eksekusi program di tingkat kementerian dan juga buruknya komunikasi publik yang memicu sentimen negatif dari masyarakat. Sebenarnya meski demikian, temuan dari Indeks Politika pada September 2026 ini menunjukkan sejumlah menteri ini berkinerja baik gitu. Dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meraih skor tertinggi ya, 91. Kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani ini di posisi kedua dengan nilai 89. Dan untuk itulah Sobat Bahana, Presiden Prabowo ini direkomendasikan mengutamakan kapasitas teknokratik dan rekam jejak ketimbang kompromi politik dalam penyegaran kabinet mendatang gitu ya. Jadi jangan hanya urusan politiknya aja Sobat Bana, tapi disarankan untuk lebih mengutamakan teknokratik dan rekam jejaknya kalau ingin menyegarkan kabinetnya di berikutnya gitu Sobat Bana. Baik, kita masih punya waktu sedikit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan yang masih pengin ngobrolin topik kita hari ini Sobat Bana. Menurut kamu perlu masih perlu enggak budaya lokal itu diangkat atau diberikan di sekolah di zaman era digital seperti sekarang ini gitu Sobat Bana. Manfaat budaya lokal di sekolah kan banyak banget ya, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, melestarikan bahasa dan kesenian, kemudian mengajarkan sopan santun, juga nilai gotong royong yang pasti juga bisa membuka peluang ekonomi kreatif berbasis budaya.
3: Hai, Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Belana, hari ini kita bisa belajar budaya lokal itu bukan hanya sekedar warisan dari masa ke masa, tapi juga menjadi apa ya, melainkan bisa menjadi satu bekal gitu ya untuk membentuk karakter generasi muda gitu loh. Sekolah, keluarga, terus masyarakat ini bisa jalan bersama agar budaya itu tetap hidup gitu. Oke, dari Tunajaya 119 Ngawi Dira pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 24 September. Makasih banget buat yang udah kasih opini, yang udah berbagi ceritanya di sini. Kita bisa ketemu lagi besok ya dengan topik yang beda dong, hanya di sini di 104,5 FM. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Yani Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
4: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati juga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup, jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
5: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
3: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
1: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
7: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
6: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
6: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
9: Saya terus terang sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
8: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama saya Nandes hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi mungkin sering terlupakan nih, yaitu budaya dan identitas daerah tempat kita tinggal. Setiap daerah punya cerita, tradisi, kesenian, makanan, bahasa, sampai kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Begitu juga dengan Ngawi nih sobat. Ada banyak budaya dan cerita lokal yang menjadi bagian dari identitas daerah dan sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi pertanyaannya, di tengah perkembangan zaman dan semakin dekatnya kita dengan budaya dari berbagai tempat melalui internet, masihkah anak muda peduli dengan budaya daerahnya sendiri? Hari ini kita akan membahas tentang kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli?

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Nah Sobat Bahana, salah satu tantangan dalam menjaga budaya lokal adalah perubahan zaman. Anak muda sekarang bisa dengan mudah mengenal berbagai budaya dari luar daerah, bahkan dari luar negeri melalui media sosial. Nah hal tersebut tentu bukan sesuatu yang buruk ya Sobat, tetapi terkadang membuat budaya sendiri justru terasa kurang familiar nih. Selain itu, budaya lokal terkadang diperkenalkan dengan cara yang dianggap terlalu formal atau hanya muncul dalam acara tertentu. Nah, akibatnya anak muda mungkin merasa budaya hanya berkaitan dengan pertunjukan tradisional atau kegiatan sekolah saja, bukan sesuatu yang bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Padahal kan anak muda sebenarnya bisa mengenal budaya dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Budaya bisa hadir melalui musik, video pendek, fotografi, desain, fashion, kuliner, sampai konten media sosial yang kreatif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kalau ingin anak muda lebih tertarik dengan budaya lokal, mungkin cara mengenalkannya juga perlu mengikuti perkembangan zaman nih Sobat. Misalnya, cerita sejarah daerah bisa dikemas menjadi video pendek, kesenian lokal bisa diperkenalkan melalui konten media sosial, atau kuliner tradisional bisa dipromosikan dengan konsep yang lebih kekinian. Local culture does not have to stay in the past. It can grow and change while keeping its identity. Young people can introduce local tradition through social media, music, video, fashion, art, and other creative platform that are part of their everyday life. Dengan begitu, budaya lokal tidak hanya menjadi sesuatu yang dipelajari atau ditonton, tetapi juga sesuatu yang bisa dikreasikan. Anak muda bisa menjadi bagian dari proses menjaga budaya tanpa harus meninggalkan gaya dan kreativitas mereka sendiri.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: I've seen the devil down sunset. In every place.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, Sobat Bahana, media sosial itu sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya lokal kepada lebih banyak orang. Bayangkan nih kalau cerita tentang sejarah Ngawi, kesenian daerah, tempat bersejarah, atau tradisi masyarakat yang dikemas dalam konten yang lebih menarik dan mudah dipahami. Social media can be a powerful tool for keep local culture visible. A simple video, photo, story, or creative post can introduce a local tradition to people who might have never heard about it before. The important thing is to present the culture accurately while making the content interesting and relatable. Tentu membuat konten budaya juga perlu dilakukan dengan tanggung jawab yang besar ya sobat. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru keliru atau menghilangkan makna dari tradisi tersebut. Kreativitas penting, tetapi pemahaman terhadap budaya juga harus menjadi dasar utama ya sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, selain media sosial, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengenalkan budaya kepada anak kecil nih. Misalnya dengan menceritakan sejarah keluarga dan daerah, mengajak anak mengikuti kegiatan budaya, memperkenalkan makanan tradisional, atau sekedar menjelaskan arti dari suatu tradisi yang masih dilakukan. Family and school can help young people understand that local culture is not just a school subject. It is a part of their identity and their connection to the community. Simple activity, local project, cultural visit, and conversation about tradition can make young people more familiar with their own cultural heritage. Sekolah juga bisa menjadi tempat yang menarik untuk mengenalkan budaya. Tidak harus selalu melalui pelajaran di kelas, tetapi bisa melalui proyek kreatif, pameran budaya, pertunjukan seni, dokumentasi cerita lokal, atau kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat sekitar.

Sobat Bahana, mengenal budaya daerah itu bukan berarti anak muda harus menolak budaya lain ya Sobat. Kita tetap bisa menikmati musik, film, fashion, dan tren dari berbagai negara sambil tetap mengenal budaya tempat kita tinggal. Justru mengenal budaya sendiri bisa membantu kita memahami identitas dan menghargai keberagaman budaya. Being connected to local culture does not mean rejecting other cultures. We can enjoy global trends while still appreciating where we came from.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa budaya lokal akan terus hidup kalau ada generasi yang mau mengenal dan meneruskannya. Budaya bukan sesuatu yang harus terlihat kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Justru nih budaya bisa terus berkembang ketika ada generasi muda yang ikut terlibat dan memberikan kreativitasnya. Culture stay alive when people continue to learn, share, and practice. Young people have an important role in keeping local tradition meaningful and relevant. We do not have to be expert to care about our culture. Sometimes, simply being curious and willing to learn is already a good start. Jadi, mulai sekarang, coba kenali lagi budaya di daerah kita. Cari tahu cerita di balik tradisi, kenali kesenian lokal, dengarkan cerita dari orang tua atau masyarakat sekitar. Dan kalau menemukan sesuatu yang menarik, jangan ragu untuk membagikannya dengan cara yang kreatif. Karena kenal budayanya berarti kenal daerahnya. Dan mengenal daerah sendiri adalah salah satu cara untuk menjaga identitas kita tetap hidup. Saya Nandes pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Yani Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
4: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati juga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup. Jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
5: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
3: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
7: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
6: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
6: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
9: Saya terus terang masih sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
8: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Semat 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini ya? Suasana yang begitu panas, mudah-mudahan hatinya gak panas, tambah adem aja gitu ya. Barengan Lubita Bahana di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana ya, masih ditunggu, nanti bisa ya di 0856345454 ya. Nah Sobat Bahana semuanya yang mau gabung ya, masih ditunggu ya opininya ya. Kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda sekarang tuh peduli ya dengan budaya gitu ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454. Masih barang Lubita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain. Atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi nih, kredit pertanian dan peternakan ya. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah. Mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada lagi kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya hanya 0,9% per bulan ya. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda tuh peduli gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454. Masih bareng Lubita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti juga masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 74.

0: 9778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bahana. Di Bank UMKM Jawa Timur itu ada 4 macam kredit ya yang butuh modal untuk usaha. Kita pilih ya mana yang sesuai, mana yang cocok ya. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada lagi kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun, terus ada lagi kredit kusuma. Dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran. Jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun. Nah Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga ya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com ya. Selamat siang semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kenal budayanya, kenal daerahnya ya. Masihkah anak muda peduli ya dengan budaya kita gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ataupun di siang hari ini ya. Ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, ataupun ada juga yang lagi makan siang ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat gitu ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga jalan dengan lancar, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun di siang hari ini aja juga yang lagi menikmati bersamaan ya barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya. Masih diajak Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Yang sudah gabung juga terima kasih banget ya. Topik kita hari ini, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya, yang sudah gabung di ajang ngopi Bana. Terima kasih banget dari Randy. Menurut saya, mengenal budaya berarti mengenal diri sendiri dan daerah tempat kita tumbuh. Jadi jangan sampai kita hilang identitas karena terlalu sibuk mengikuti tren, katanya gitu. Terus dari Mega, ya, dari Widodaren, kalau budaya daerah dikemas kreatif, saya yakin bisa jadi kebanggaan anak muda sekaligus konten yang sangat menarik ya. Terima kasih banget udah gabung ya, ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Suasana di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, walaupun cuacanya panas ya, tidak menjadi penghalang gitu ya di siang hari ini. Barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Amina masih tetap prima di siang hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana kali ini ya, sebetulnya semuanya, kali ini ada informasi dulu buat sebetulnya semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmgayu.com. Masih yang semuanya, belum kita lanjutkan lagi ya kali ini ya sobat-sobat semuanya, masih ada informasi juga buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan teman-teman ya, menikmati makan siang ya. Masih yang semuanya, baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi fenomena El Nino terjadi di sejumlah daerah di Jatim termasuk Surabaya. Di sini diperkirakan berlangsung hingga Februari 2027. Itu membuat musim kemarau berpotensi lebih panjang dibanding kondisi normal. Akibatnya sejumlah wilayah di Surabaya berisiko mengalami kekeringan. Kita lanjutkan lagi, yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, apa saja nih? Nah, ini yang mau kredit ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dapat memberikan kredit, jaminan tabungan, deposito bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur. Melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Untuk alamatnya ya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kacogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kaspada, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Gendeng, Jalan Pikir Sutono Gendeng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah ya. Sobat Panas semuanya, nah, tadi informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya, tentang budaya ini ya, sobat mana semuanya yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak peduli dengan budaya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345445. Sudah gabung, terima kasih Anissa ini ya. Saya paling suka belajar budaya lewat cerita dari orang tua dan kakek nenek. Banyak cerita lokal yang ternyata menarik. Jadi Anda di Ngawi, pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas harus sama mengenalkan budaya kepada anak muda sekarang ya. Oke, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Banar Radio DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati, pastikan tak cemari lingkungan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahna. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda mengatakan, sobat, Dinas Hidup DLH Kabupaten mengajak pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Yani Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
2: Di SPPG Ngawi Karangjati 2 ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grassroots-nya itu sudah diubah. Jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
3: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
1: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi Erli.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati, pastikan tak cemari lingkungan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bahna Radio sudah masuk di sesi yang kedua ya. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahna semuanya yang barusan gabung juga di XBS Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahna Radio. Selamat siang semuanya ya, topik kita yang barusan gabung juga ya, ini ya, selamat siang semuanya. Kenal budayanya, kenal daerahnya, dan masihkah anak muda itu masih peduli dengan budayanya gitu ya, budaya kita, terutama ini budaya di Indonesia gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih Bahna Lupita Bahna sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, larang sih mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: keren. Sampai ronde lho gitu.
1: Bapak, apanya lho mas kui?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih, ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Park Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Park Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Park Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, barusan gabung juga di Space Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngai.com juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi Aja Ngopi Bahana, selamat siang semuanya yang di siang hari ini lagi di perjalanan ya, ataupun di siang hari ini banyak sekali juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ya di Aja Ngopi Bahana kali ini ya, sobat bahana semuanya, ada informasi dulu ya buat sobat bahana semuanya di siang hari ini. Sobat bahana, kasus influenza A yang meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur mulai menjadi alarm kewaspadaan bagi kota Probolinggo. Sejauh ini belum ada influenza A yang dilaporkan di kota Probolinggo, namun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB tidak milih menunggu hingga kasus ditemukan. Juga sih pencegahan mulai dikencarkan, masyarakat diminta mengenali gejala influenza dan memahami bagaimana penyakit tersebut dapat menular. Sudah jam 1 lebihnya 37 menit, masih diajak ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini mengenai budaya nih ya. Nah, sobat Bahana semuanya, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda itu peduli dengan budaya? Nah, yang sudah gabung, terima kasih buat Rina. Menurut saya masih peduli, cuma cara anak muda sekarang mengekspresikannya berbeda, banyak yang mengenakan budaya lewat media sosial. Ya, terima kasih banget. Dari Dimas yang ada di Kenang, kalau bukan anak muda yang mengenal budaya daerah sendiri, siapa lagi yang akan meneruskan ya? Terima kasih Dimas. Di Ayu ya, saya suka budaya lokal terutama makanan tradisional. Sayangnya dan kita lebih hafal makanan luar daripada makanan khas daerah sendiri. Banget ya. Terus yang sudah gabung lagi Fajar, yang muda sebenarnya peduli tapi perlu dibuat lebih menarik dan nekat dengan kehidupan mereka. Dari Siska yang dari Karangjati, budaya jangan cuma dikenalkan saat ada festival atau acara resmi, harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih banget ya. Dari Andi yang dari Kendal, menurut saya media sosial bisa jadi alat yang bagus untuk mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Dari Novi yang dari Widodaren, saya sendiri baru sadar banyak budaya Ngawi yang menarik setelah melihat konten-konten lokal di TikTok. Dari Mas Bayu yang dari Ngawi, terima kasih. Jangan sampai kita malah lebih tahu budaya negara lain daripada sejarah daerah tempat kita lahir. Dari Mbak Lia yang ada di Jogorogo, terima kasih. Anak muda perlu diberi ruang untuk mengembangkan budaya dengan kreativitas mereka sendiri, dan hanya disuruh melestarikan. Dari Rizky yang ada di Mantingan, terima kasih. Kalau budayanya dikemas kekinian, pasti lebih banyak anak muda yang tertarik. Ya, terima kasih banget buat Rizky yang udah gabung di Aja Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi Aja Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya ya, topik kita hari ini ya, kenal budayanya, kenal daerahnya ya. Masihkah anak muda peduli? Ditunggu opininya nanti, bisa WA di 0856345 4545. Dari Andi ya, menurut saya media sosial itu bisa jadi alat yang bagus untuk mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda ya. Terima kasih banget Rinovi yang ada di Widodaren, terima kasih. Saya sendiri baru sadar banyak budaya Ngawi yang menarik setelah melihat konten-konten lokal di TikTok. Dari Lia yang ada di Jogorogo, anak muda perlu diberi ruang untuk mengembangkan budaya dengan kreativitas mereka sendiri, bukan hanya disuruh melestarikan. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, sewaktunya semuanya sampai di sini dulu ya, soalnya waktunya udah mepet ini ya. Sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di Ajang Ngopi Bana edisi hari Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya, selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga.

0: stok harga naik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
5: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu ditelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebut bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
10: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
11: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
12: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
13: please. Show me to these same candidates. I used to catch you in a quarter of a while.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perumbulok Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
4: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
5: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
4: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
5: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nantinya akan tersalurkan, seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
3: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Geneng juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Great Residence Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakid dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk kelayanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
8: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting gitu. Jadi misalnya dalam rangka tindak lanjut cek kaki, hipertensi, penyakit diabetes itu tetap kami sediakan. Sedangkan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
7: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
8: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau bagi kami tetap berjalan seperti biasa.
7: Rohmat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Rohmat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
8: Kegiatan-kegiatan KN dan di posyandu sekarang masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya. Tetap kami laksanakan.
7: Rohmat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adjima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
9: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara, kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di suasana yang cukup aman, nyaman, sehat, sehingga bisa menikmati suasana sore sambil menikmati kehangatan teman-teman yang akan kita hadirkan. Jajang ngopi senja ya di si hari Kamis tanggal 24 September. Bergerak cepat tetap dengan tema untuk hari ini, yaitu kenal budaya, kenal daerahnya, sehingga anak muda peduli. Saya tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Setelah tadi kita menikmati tembang pamer bojo oleh Nela Karisma ya. Tembang ini dulu dinyanyikan oleh almarhum Dedi Kempot. Masih booming Sobat Bana ya. Enak sekali kita dengarkan bersama-sama. Sekali lagi untuk Sobat Bana, kita tunggu atensi Anda dengan tema kenal budayanya, kenal daerahnya, sehingga anak muda peduli. Kalau kita bicara tentang budaya daerah yang terlintas mungkin bahasa daerah, seni tradisional, makanan khas, pakaian adat, sampai tradisi yang sudah diwariskan di generasi ke generasi. Tapi sekarang coba kita lihat sekitar kita Sobat Bana. Anak muda lebih hafal tren yang sedang viral di media sosial, lebih cepat tahu lagu terbaru, tempat nongkrong terbaru, bahkan istilah-istilah yang sedang ramai. Lalu pertanyaannya, berapa kenal mereka bagian dengan budaya yang dan daerahnya sendiri? Padahal mengenal budaya bukan berarti anak muda harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru budaya bisa berjalan berdampingan dengan teknologi.

0: News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki tugas mengawasi pelayanan publik sehingga tidak boleh dihalang-halangi saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Dan yang dilansir kompas.com untuk saat ini, Dede menilai sikap petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Cipinong Bogor yang sempat menghalang-halangi sidak Ombudsman ke lapas tersebut justru menimbulkan kecurigaan. Jan Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Yang belum mandi, cepetan mandi ya. Nah, apa ini sobat Bana? Biasa ya. Kalau pulang aktivitas panas-panas seperti ini masih gerah dan masih apa ini? Malas-malasan untuk mandi. Tapi yang jelas apa ini sobat Bana? Mandi dulu ya agar badan ini tetap sehat selalu. Masih tentang nih sobat Bana ya, kenal budayanya, kenal daerahnya, jika anak muda peduli. Oke, di Ngawi sendiri sobat Bana, kita punya banyak cerita dan identitas daerah yang menarik untuk dikenalkan. Ada sejarah tradisi masyarakat, kesenian kuliner, hingga berbagai tempat yang memiliki cerita masing-masing. Menjadi tantangan adalah bagaimana membuat budaya itu dekat dengan kehidupan anak muda. Karena kalau budaya hanya diperkenalkan sebagai sesuatu yang kuno, bukan tidak mungkin generasi muda merasa kurang tertarik. Tapi kalau budaya dikemas dengan cara yang kreatif, relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, anak muda justru bisa menjadi bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkenalkan budaya daerah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama dengan Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah mumpun.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 104,5 FM Bana Radio Sud Bana. Masih bersama saya Obana di kesempatan hari ini. Dan masih diajak ngopi senja dengan mengambil tema kenal budayanya, kenal daerahnya. Masih anak muda peduli.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah terus, nek kelas C?
6: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
9: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
8: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
11: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Badan Gizi Nasional terus memperkuat penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui pembelajaran dari berbagai praktik baik termasuk pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan gratis bagi para siswanya. Kita yang dilansir antara untuk sore hari ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam audiensi bersama Japan International Cooperation Agency Indonesia pada hari Rabu mengatakan BGN terus memperluas pembelajaran dan menggali pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan program makan bagi peserta didik. BGN Transformasi 104,5 FM Bana Radio.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Selamat sore, tetap semangat yang baru saja bergabung ya. Dan baru pulang dari aktivitas. Pokoknya cepetan mandi ya, biar seger pakai wangi-wangian. Kita tunggu opini Sobat Bana dengan mengambil tema kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio tetap kompak. Semangat di hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 24 September. Ada Mas Pandu juga selamat sore, tetap semangat selalu ya. Nah, sahabat Bana, ini karena kalau budaya hanya diperkenalkan sebagai sesuatu yang kuno, bukan tidak mungkin generasi muda merasa kurang tertarik. Tapi kalau budaya dikemas dengan cara yang kreatif, relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, anak muda justru bisa menjadi bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkenalkan budaya daerah. Dan peduli budaya juga tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar, sahabat Bana. Bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kenali makanan khas daerah sendiri, pelajari sedikit bahasa daerah, datang ke pertunjukan seni, tanya kepada orang tua atau kakek nenek tentang tradisi yang pernah mereka jalani, atau sekedar membagikan cerita positif tentang daerah sendiri di media sosial. Karena ketika kita mengenal budaya, sebenarnya kita sedang mengenal siapa kita dan dari mana kita berasal. Jadi sobat Bana, menurut Anda, masihkah anak muda peduli dengan budaya daerahnya? Nah, kita tunggu dengan tema kenali budayanya, kenali daerahnya, masihkah anak muda peduli. Tetap semangat, jajang kopi.

0: Anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedine rasa tresnaku tetap kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dek yo.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bandung. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak menerima hasil apapun selain vonis bebas. Berita yang dilansir Kompas.com untuk surat ini tersebut disampaikan Nadiem usai diputus bersalah pengadilan tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding dalam kasus korupsi pengadaan Crown Mebok. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah yang widan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana. Dan kita masih mengangkat dengan tema yang sama, kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda peduli?

145 FM Bana Radio, namanya Gitaris Berbisa dulu. Jajang ngopi senja ya, dan masih bersama saya dari jam 6 hingga jam 8 malam. Jajang

104,5 FM Bahana Radis, bagaimana massa yang tergabung dalam koalisi besar perjuangan buruh Indonesia menggelar aksi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Yang dilansir republika.co.id untuk saudari ini, aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi buruh terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan. Demikian sekas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Radio 4,5 FM Bana Radio, masih bersama saya Obana diajak ngopi santai ya. Tetap semangat, dan mungkin buat Bana lagi mempersiapkan diri untuk makan ya, bersama keluarga. Makan malam di apa ini sobat Bana? Setelah aktivitas seharian mungkin bisa dijadikan apa ini sobat Bana? Kesempatan ya untuk bertemu dengan keluarga ya, bisa saling mengisi, saling apa ini ceritakan sesuatu ya di dalam ruangan tersendiri. Oke. Tema yang kita angkat sobat Bana masih tentang kenal budaya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli. Dan kompak, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada titip kangen angin dalu ya. Mungkin sudah disampaikan oleh angin malam hari ini. Jadi jangan khawatir untuk sobat Bana yang kepingin apa ini menyampaikan salam, menyampaikan rindu kepada angin. Tetap kompak selalu ada Era Risti. Esa Risti ya. Yang mau belajar silakan belajar ya. Saya kalau belajar juga menikmati apa ini tembang-tembang yang kita hadirkan ya, diajak ngopi santai. Nah, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dalia di Ngawi, anak muda tetap peduli ke budaya. Yang perlu diberikan cara yang lebih dekat dengan dunia mereka. Nah, ini menarik sekali Sobat Bana. Apalagi Mbak Lia ya. Jadi sebenarnya persoalan bukan anak muda peduli budaya, tetapi bagaimana budaya itu dikenalkan dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya lewat media sosial, musik, film, kait konten yang sangat kreatif atau kegiatan yang memang melibatkan anak muda. Kalau caranya menarik, budayanya lokal bukan cuma bisa dipertahankan, tapi juga bisa jadi sesuatu yang keren dan membanggakan. Saya tunggu pendapat Sobat Bana dengan tema kenal budayanya, kenal daerahnya, jika anak muda peduli. Tetap semangat

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Benang, politikus Troy Suryo menegaskan akan melawan jika jaksa penuntut umum melakukan perbaikan atau revisi terhadap surat dakwaan dalam kasus ijazah Jokowi yang menjeratnya. Kita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, pernyataan itu disampaikan Troy setelah dirinya bersama tim kuasa hukum membacakan nota perlawanan setebal sekitar 85 halaman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Kamis 24 September. Demikian Flash News malam hari ini.
1: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa-tesa
0: keras. Nambah ronde lagi.
1: Bapak-bapak-bapak, apaan lah mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nanya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

masuk. 104,5 FM mana radio masih dari Truno J 119 Ngawi. Dan Darby Geng dalam tembangnya Nyidam Sari. Wah, luar biasa. Seorang Darby Geng yang bisa menghipnotis anak muda dengan campur sarinya ya. Nah, terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Mas Eko Baron ya. Saya setuju budaya harus mengikuti zaman dalam cara penyampaiannya, tetapi nilai pentingnya tetap dipertahankan ya. Mas Eko, zaman boleh berubah ya, teknologi terus berkembang, tapi nilai yang ada di dalam budaya jangan sampai ikut hilang. Justru tetangga tantangan adalah bagaimana budaya lokal bisa dikemas dengan cara yang lebih kekinian tanpa menghilangkan mana dan jadi dirinya. Jadi bukan memilih antara budaya atau modernitas, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersama. Setuju? Setuju. Ada Via Valen.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
8: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Royal Music
11: Mas Delva.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap semangat setelah tadi kita menikmati tembang miliknya Sinta Arsinta, Raiso Ngapusi. Kita dilarang untuk ngapusi, artinya membohongi seperti itu ya. Kalau berbohong itu jelek. Masih bersama saya Obana di Ngopi Santai yang membahas tentang nih sahabat Bana ya, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli? Oke, ada Sari di Ngawi ya, tidak perlu malu dengan budaya sendiri. Justru kalau kita bangga, orang lain juga akan lebih menghargainya. Dan rasa bangga itu bisa dimulai dari hal sederhana sahabat Bana. Misalnya mau mengenal bahasa daerah, makanan khas, kesenian, sampai sejarah daerah sendiri. Kalau kita sebagai generasi muda mau mengenal dan memperkenalkannya dengan cara yang positif, orang lain pun akan melihat bahwa budaya lokal punya nilai dan cerita yang menarik. Jadi jangan mau dan jangan malu dengan budaya sendiri. Justru kenali, banggakan, dan terus kenalkan. Tetap kompak selalu.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, sebetulnya massa dari berbagai elemen masyarakat yang menggelar demo Hari Tani Nasional 2026 di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, membubarkan diri hari Kamis ini. Dan dilansir kompas.com, berdasarkan pantauan Sobat Bana, ada di lokasi para mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Universitas Trilogi, serta aliansi gerakan reformasi agraria. Reforma agraria membubarkan diri sekitar pukul 17.40 WIB dari titik aksi. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgiaku.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, bergeser 15 menit lepas dari pukul 7 malam ya, tetap kompak dan masih bersama saya Bahana diajak ngopi santai ya. Mungkin sesantai ini Sobat Bahana menikmati suasana yang cukup pantai ini membuat kita apa ini rasanya haus. Oke. Terima kasih. Ada apa ini? Nah, di Ngawi ya. Budaya lokal bisa menjadi identitas sekaligus potensi ekonomi kalau dikelola dengan kreatif. Ya. Ini budaya bukan hanya soal tradisi yang diwariskan Sobat Bahana, tapi juga bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Misalnya kuliner, khas, kerajinan, fashion, kesenian, sampai event budaya yang dikemas kreatif. Jika budaya dikembangkan tanpa kehilangan nilai aslinya, dan hanya identitas daerah yang semakin dikenal. Tapi pelaku UMKM dan masyarakat juga bisa ikut mendapatkan manfaat. Menariknya, Sobat Bahana ya, ternyata menjaga budaya juga bisa membuka peluang. Kompak, kita tunggu di 0856345 4545.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh của bà cá cho nó xí.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih diajak ngopi santai. Da iwake. Wis, yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmasradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmas Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Flash News.
2: 104,5 FM Bahana Radio, sahabat Bahana.
1: Tepat pukul 9.
2: Kementerian Kesehatan terus memantau situasi dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi risiko kesehatan dari fenomena iklim El Nino serta memperkuat langkah perlindungan di seluruh daerah sesuai dengan tingkat risiko wilayah masing-masing. Berita yang dilansir Antara untuk malam hari ini, guna menekan risiko gangguan kesehatan yang mungkin timbul, masyarakat diimbau mengambil langkah pencegahan mandiri dengan selalu mengenakan masker dan membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama saat kondisi udara tidak sehat. Demikian Flash News malam hari ini.
1: Flash News. Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sebut benar diajak ngopi santai ya, ada Dian di Karangjati. Saya berharap lebih banyak event budaya yang melibatkan anak muda sebagai pelaku, bukan hanya penonton. Benar sekali ya Mbak Dian, anak muda memang jangan hanya ditempatkan sebagai penonton, tapi juga diberi ruang untuk ikut tampil, berkarya, mengelola acara, bahkan mempromosikan lewat media sosial. Dengan begitu, mereka tidak hanya mengenal budaya dan cerita, tetapi ikut mengalami dan menjadi bagian dari budaya tersebut. Karena ketika anak muda dilibatkan, budaya pun punya

0: Sakti sudah saya kasih gustur spontapari.
1: Bune, panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada ruang bahagia. Inilah Sobat Buana ya. Saat terpenting adalah kita mendapatkan ruang tersendiri, ruang yang bisa Sobat Buana bercengkrama untuk keluarga, menyelesaikan satu apa ini atau membuat solusi terbaik ketika kita ada masalah ya. Ada Beni di Paron. Sekolah juga bisa ikut mengenalkan budaya lokal melalui kegiatan atau proyek kreatif siswa. Ya, sekolah punya peran penting Sobat Buana, karena di sanalah anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan berinteraksi. Budaya lokal bisa dikenalkan lewat proyek membuat konten sejarah daerah, seni, belajar bahasa daerah, mengenal makanan tradisional, atau mengunjungi tempat bersejarah. Jadi belajar budaya tidak hanya lewat buku, tetapi juga lewat pengalaman langsung. Dengan begitu siswa bisa lebih dekat dan merasa bahwa budaya daerah ini bagian dari kehidupan mereka.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Banana. Banyak kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi santai. Nah, kita udah temani dari jam 6 hingga jam 8 waktunya kisah istirahat. Untuk diri Sobat Banana dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Baby, I'm a problem.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Ya, terus terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Can I be happy? Are you 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찍는 거라 정말.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya, terus terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50 sampai 70% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system.

0: bikin angetnya awet tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun Nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian.

0: setelah panjenengan.
1: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarok, caranya tauhidnya dibenarin, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuselah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rada akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andek kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bismillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan masakom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu adhaka wa abka. Terus, wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fiqhiyah. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah menghendaki. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh Gus Bapak yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku, sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya, sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak. Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya. Gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi'ah. Fadluhu wasi'ah. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kayak apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa anna huwa adhaka. Wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka landat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nak guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengen nangis noyo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mau menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya. Alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la buddha wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Had. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalmu ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji tenang ae. Tenang santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakat aja enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lu ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak. Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok tidak ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan ora mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasmak kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin, benar juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabiro solatin walasiamin walakin uhi buka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabirosiamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin uhi buka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andaikan dia punya etika maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba fama farihu bisya'in farohahum bidhalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi. Sesenang riwayat, Almar'u ma'aman habba. Barokahnya, Arabi. Bedui. Makanya saya bagi kiai ini, bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokai su'ul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul ittirti Rasulillah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar. Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa athaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang zahirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini. Marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an rodhiya kalaka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abdul Hasan Asyadili, kau rasa mikir, sholatmu ditompo taruh, rasa buat mikir. Kau ditakdir tahu sujud itu hebat. kafabika jazaan an radhiya kalaka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kuwedi. Gak penting pahammu kamu ini. Karena isra bakat paham. Jadi Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wes kowe sing support mah, ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris. Wah, sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima. Enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora. Ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk. Apa artinya saya sujud? Ternyata enggak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya ngasih, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar teng kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab. Sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kedah demo. Protes itu ndak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini ndak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka ndak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean tidak bisa membayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar penyambamu terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang itu enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namane innahu sak temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahadan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak? Misalnya ada orang melihat Sayyid Umar Hafidz, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe. Ora payu rabi terus. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat. Karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. ana sing susah proposale ra gol ya Mas Anggap. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuat itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Kak. Kita bahana.
0: Gimana?
1: Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, tidak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek slow sink. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepatnya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si Kiping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim, biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada ingin masuk, orang Jawa bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dari teknis perkapalan dan administrasi, apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak. Nah, kalau tidak, nah itu kita beri catatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sendur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi Sobat Bana, saya masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pagi ini 25 September 2026 masih menjadi hari Jumat ternyata ya. Oke deh, Sobat Bana yang ada di Kabupaten Ngawi, mungkin yang ada di sekitarnya, yang mungkin yang tak bisa disebutkan Dian. Selamat pagi dan tetap semangat ya, semoga harimu tetap menyenangkan, harimu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan berikan orang-orang terkasih Anda dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin gitu ya. Kalau ada masalah, kalau ada hal yang perlu dibicarakan, bicarakan yang lebih baik. Jangan sampai marah-marah, apalagi saat sekarang lagi musim panas, kering. Jadi kalau orang muda emosi itu ya harus direda dengan sesuatu yang adem. Contohnya AC gitu ya. Oke, Sobat Bana, di pukul 6.18 waktu Desa Barat, mungkin saat sekarang Anda lagi mempersiapkan sesuatu yang akan bepergian, atau mungkin menyiapkan untuk bekal putra-putri Anda, atau mungkin saat sekarang yang lagi prepare MBG, ya, SPPG, apalagi teman aku yang ada di Sydney, yang namanya Muhammad Nur Salim, ini, ketua, para ketuanya SPPG di Ngawi, gitu. Jadi semoga semangat semuanya, jangan sampai ada yang keracunan ya. Enak rasanya kalau mau dilibatkan di pemberitaan gitu ya. Oke deh. Mungkin Dian menyapa bagi yang ada di Ngerambe, mungkin di Mantingan, atau mungkin di Padas, atau di Keranjati, kemudian Pangkur, Beringin, mana lagi ya, Geneng, Gerih, Paron, Kedunggalar, Jogorogo, Ngerambe, Sine. Wah, semuanya disebutin. Habisnya di Ngawi itu ada sekitar 20 kecamatan ya. Jadi mungkin tersebar di beberapa wilayah. Santero Ngawi, mungkin siap-siap aja. Mungkin di yang saat sekarang lagi dengerin, tetap semangat ya. Apalagi hari ini cerah sekali. Nggak ada istilah mendung. Kayak kemarin mendung tapi nggak berarti hujan. 19 Bapak. Aku ngomongnya 20 ya boleh lah. Lah tambah ngeri. Itu kan ada pemekaran di situ. Jadi ya 20. Oke deh. Sobat Bana semuanya, mungkin di hari Jumat ini menjelang akhir pekan ya, persiapan bagi Anda, dan kita punya tema hari ini, di budaya di era digital bisa dilestarikan lewat media sosial. Oke deh. Mungkin bagi Sobat Bana yang lagi nganggur waktu di HP gitu ya, boleh deh urun saran ide bagaimana budaya era digital saat sekarang. Apakah masih tech atau masih bagaimana persiapannya gitu ya. Oke deh, wah ini ada yang sudah WA nih. Mas, pagi-pagi ini daripada siaran ngopi dong. Oke, baik. Ya, nanti setelah siaran kita ngopi ya, di mana tentukan lokasi Sherlock kalau perlu ya. Kemudian ada teman yang ada di Paron nih kayaknya juga, selain Mas Urselim. Mas, kalau pagi kayak gini persiapan untuk anak-anak. Oke deh. Yoi, lanjut. Semuanya memang kalau pagi ini disibukkan namanya anak-anak ya. Ini mereka yang para orang tua biasanya sudah sibuk yang namanya kesibukan menyiapkan bekal, jangan sampai ada yang kelihatan ketinggalan gitu ya. Kemudian yang sudah di TikTok, selamat pagi semuanya ya. Wah, banyak sekali. Oke deh. Budaya di era digital dilestarikan lewat media sosial, karena saat sekarang mulai banyak yang suka foto posting tentang makanan mereka, aktivitas kerja mereka, mungkin sedikit-sedikit lagi mana posting gitu kan. Terus kemudian ada hal yang lucu dan menarik, apalagi saat sekarang yang ramai dengan menggambarkan orang yang lagi susah. Itu lagi FYP sekarang gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kebudayaan serta menjaga apa itu namanya kelestarian budaya. Ya mungkin bisa juga sih tren saat sekarang. Dian pernah nonton di beberapa aplikasi ya, seperti hanya TikTok nih.
dan juga short video YouTube itu sudah menampilkan apa yang budaya di daerah mereka masing-masing. Contohnya nih kayak di Ngawi gitu dengan Benteng Pendem, kemudian aktivitas di tahun gitu kan seringkali menjadi konten gitu. Terus apa lagi ya? Yang sekarang lagi rame makanan khas Ngawi gitu. Mungkin bagaimana menurut Anda, bagaimana situasi di sekitar Anda ya? Mungkin sampaikan di 085634545. Bisa jadi di apa ya? Dilaporkan bagaimana situasi terkini Anda. Mungkin sekarang Anda berada di Madiun atau di Magetan, kirim aja di 085634545 situasi terkini mungkin ya. Begitu. Oke deh. Daripada banyak cuap-cuap, ada Akbar Calai. Enggak dulu. Weh, apa nih? Dulu apa?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: musik mungkin aku nyanyi iki. Kang mungkin biar. Yo. Yo.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau.

Oke, Bas Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, pukul 6.39 waktu Indonesia Barat, banyak nih jam-jam yang sudah mendekati jam mengantarkan putra-putri Anda ya. Hati-hati di jalan, itu pesan Dian. Oh ya, jangan lupa bawa surat penting kendaraan ya, karena di sini sekarang lagi rame banyak momen atau cegatan. Atau Pak Polisi lagi mayah-mayah nih. Oke deh, dari informasi luar Ngawi Kota, seperti hanya di Cibinong ya, yang lagi rame saat sekarang, beredar di media sosial, ini tonton juga media sosial nih, sejumlah tokoh menempati klaster mewah di komplek lapas kelas 2A Cibinong, termasuk Fedi Sambo. Usai sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, juga mendapat informasi sejumlah nama yang diduga menempati klaster mewah tersebut. Dari informasi yang didapatkan oleh MAKI, bahwa tokoh yang menempati klaster merah tersebut diantaranya adalah Harvey Mois, Edi Cokro Saputro, Andi Pramono, Inda Kren, dan juga Ferdi Sambu. Lapas ternyata juga ada rumah mewah di dalamnya ya. Bahkan di belakang kompleks lapas kelas 2 Cibinong ini ada parkir untuk mobil mewah. Bayangkan di dalam lapas ada parkir mobil mewah untuk melihat atau menyambangi keluarganya saat sekarang lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong. Menyenangkan sekali ya, mereka saat sekarang tanpa harus ini apa merasakan di balik jeruji tapi serasa di rumah sendiri gitu ibaratnya. Oke deh, apa yang dilakukan oleh Ombudsman ini diungkapkan oleh Safrida R, salah satu anggota, dalam satu jumpa pers yang dilaksanakan kemarin, bahwa pihaknya juga tidak bisa mengatakan bahwa nama-nama warga binaan di Lapas Cibinong yang perlu dikonfirmasi di Ditjenpas. Ombudsman juga memastikan tidak bisa mendapatkan dokumen terkait napi tersebut yang berada di Lapas 2 Cibinong. Soal Fedi Sambo, pihaknya juga menjawab di Jen Jabar Yudi Suseno dalam jumpa pers kemarin, rumah fasilitas mewah di kompleks lapas kelas 2B tidak ditempati oleh semua warga binaan, termasuk Sambo dan tokoh lainnya yang kini menjalani masa tahanan ataupun hukuman. Kayak gini Indonesia. Gimana? Setelah dikonfirmasi ternyata dibilang bukan, tapi ada dalam kompleksnya. Kan ya aneh, kompleks ada jeruji kalau dibuat apa gitu ya. Masa ya anggota atau karyawan dari lapas ditempatkan di situ kan juga gimana gitu alasannya ya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman menindaklanjuti dari temuannya, Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Ya, enggak apa-apa walaupun terlambat, tapi ya oke, daripada tidak ya kan. Terus kemudian Ombudsman juga merasakan saat sekarang melakukan evaluasi setelah informasi yang didapat dan juga melakukan verifikasi dari hasil temuan Ombudsman. Tapi ada salah satu berita online yang juga menyingkapi dari kasus klaster mewah yang ada di lapas kelas 2A Cibinong, yang diantaranya ada homestay atau rumah yang di kawasan kelas tersebut dilengkapi dengan sofa bekas,

televisi hingga meja makan, bayangkan. Ada, dan ini juga dijelaskan juga bahwa yang ada di situ ada Heru Hidayat, Edi Cokro Saputro, Peter Rasiman, Irvi Mois, Muhtarisa Pahlavi Tabrani. Ya, mungkin sebabnya bisa dilihat nanti di scroll di media sosial ya. Bahkan di sana pun ada juga fasilitas AC sobat Bana. Dingin lahan. Ada charger, kemudian ada dilengkapi ada tempat makannya juga, sofa. Bahkan ini dikatakan kayak apartemen gitu ya sobat Bana. Di dalam apa lapas kelas 2A Cibinong. Dan disampaikan bahwa anggota Ombudsman RI ini bahkan menemukan minuman beralkohol di dalam salah satu kulkas. Ada area parkir, gym, kolam renang, hingga simulator golf. Masih dalam satu bangunan. Wah, keren. Kalau mungkin pejabat yang korupsi ya saat sekarang mungkin bisa pilih nih lapas yang ada di Binong, mungkin bisa merasakan kayak gitu, tapi ya mungkin ya mahal gitu loh. Soalnya ada biaya perawatan, mungkin ada biaya pelayanan yang tersendiri. Jadi berbeda dengan lapas-lapas yang lain. Jadi bisa merasakannya kemewahan serasa di hotel rumah sendiri gitu. Keren. Mantap nih. Oke deh sobat. Kita tinggalin dulu ya lapas 2 Cibinong dengan temuan Ombudsman ini luar biasa Indonesia.

0: aplikasinya di Play Store. Bahana FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas di hati.
1: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Kepada para penumpang silahkan masuk.
10: Duh, rame banget, jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hey, Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio. Mungkin di penghujung season yang pertama ya, di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Sobat Bana semuanya yang mungkin tidak bisa Dian sebutkan satu persatu, dan juga yang ada di TikTok pagi semuanya. Semoga tetap semangat, semoga menghadirkan hal yang baru atau lebih baik dari yang sebelumnya. Dan Dian tadi juga sudah menyempatkan memberikan informasi tentang ombudsman dari temuannya di Lapas 2 Cibinong dengan adanya klaster mewah di sana yang diduga yang digunakan oleh Verdi Sambo. Kemudian tadi ada berita tentang kejadian kecelakaan di Paron. Truk tangki yang guling, truk tangki air yang guling, kemudian bakaran yang ada di Ngeneng dan bakaran mobil di Ngerambe. Mungkin nanti Dian bakal menginformasikan terkait ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang awalnya paruh waktu akan dengan diganti penuh waktu mulai Januari 2007. Dan bagaimana persiapan dari pemerintah sendiri untuk mengganti status tersebut, dan bagaimana persiapan Anda sendiri sebagai P3K yang akan ikut serta dalam penyelesaian tersebut? Ya mungkin ikut saja Dian ya, bagaimana situasi terkini tentang paruh waktu tersebut. Dan nanti juga ada kepala SPPG yang dicabut sebagai kepala SPPG yang dicabut jabatannya karena kelalaiannya mengakibatkan keracunan di beberapa tempat gitu. Oke deh, mungkin dari Dian kita sudah dulu di season yang pertama ini. Kita nanti ada season yang kedua, jangan kemana-mana ya. Stay tune bersama Dian dan di 104,5 FM Bahana Radio.

0: saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa, ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa, kondisi kelaikannya seperti apa. Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik, kalau nggak kita